0: tong de da tong yi dimdil den jik ko ra san dab kan ra ik de gel ng ge ji cha tong wa ge tar ta ka pran da ta tong fu na ko ro ga chi nyam ge ka pran ne le ji ya demo
1: o demo ndo zen ba
0: demo demo de ka ge te song to ne ga chu len sen da ge pyan da tong le nu a kwa tin che chi ne de tong chap chi ge ta chor ni ka sam chin da a da chu war kit ka tak tog ma ge dimdil den jik ju zen be jang wo ke le sum dan da shi ka bu sum ba ge tun de tog mi dam tun chong no yang dem de se go
1: Yeah, I got in here. Dremdil denjer kurka songin randar tan khachi tan kachi khapti ghanastag rizinu rangi dhani kwaadin che siwa yin.
0: Didi.
1: Dhani fchira rangil tawad gan songin zona ta dremdil denjer kurka liikara dhani shiawa ta nyamiong la suwa kangla kanyang hachang shifshaa manga yinayang ta nonzimbaga unwaak sezi kachita ta sanga ta juzya dremdil denjer kurtaan dhani ka khabdaad shi zidona yang rangi ka chetsuko sir rengan tsu nu ga ta hui ji tong tong tang nyam te, yang ka cha tong tong xie ji ya.
0: Nye zhi la su.
1: Ta ge ta shkib chi mez gan cho na ta lam te qi an li zong te, pa chil nyin ka gong go yang chho na ga tamo zhi.
0: Nye zhi.
1: Jim tsin yin ji na ta shkib ke ta nro shil pa chil tsang man chuchi la ting yin no tamo zhi. Chuchi indar ka yin ji na yang lakshil ram dang taksim dang, tani gong ram dang taksim ge ma ge lakshil la ting ni lam te qi wun tamo zhi.
0: Nye zhi.
1: Ta ge Vancouver Gordon Quinn the Nicaragua Vancouver not in Quinn that some by engine and the engine got in range in the same thing that the Ninka the second engine and then was my you had got in the look
0: ready
1: the need the don't have the engine that don't go that you go pilot to the engine young I had to meet to the original me same engine young tier got pia that we got the second then on a you know you did cycle ringani young you know ata tang ko ta chi ba ka lo ma ge yang ya ka injina yang ni jo chin de na si zo ne de ti ku injina ta zo ni ya da pai dan lo ka na da ge a de ni xiang ni ya da pai dan lo ka na da ge de na yang a lang ge zong sa ge zo wi dan ni lang ko na da de ni chang ta de ni ba ge la chua dan tong de ni wa ke chang ge zo de ni yang chan je a de jin de ang ge da pai ge zong la ge za wa zo dan chan lu ge dan cha ju de de li de li ang ge pai la chi un de mo na chi yang mari tong ji wo ge de
0: ta
1: wen na yang ki a zhen jiu gu nu qin geng ge ji ba ka luan de ge yin yang qin cheng li de ge de xi ge shou han ni mo zhe ge qin cheng li de ge yang ge jin zeng ge ga wa yang de ge jin zeng ge yang yang ji ba ka luan de ge su yi de li ge ya ga yin de ge da bi nan dong na me na ran lang ge a de jin de yin de qin cheng ge de xi li nu ran lang ge de jin de yin de qin cheng ge go dai de geng ge se ma zeng de li yang zhen zhe ge la ka na de yang ka luan ran lang ge lang ku ku nan de yang ke ti de ge ni yo ping an ni ken chi yo ping an ni de ji ni ga dang ji de yang lang ku ku de ji na ha chen ka chen bu zhi shi shi ji na de ha chen de mo zhi
0: de
1: a de ni ken ge si ge ni ya ma wen ji na ta ta chu ge chu to zha a ta ndi a da na te ku nu na de de jin te da zhan ji na de ndi ken de ji na ge chu to zha ma chi a de ji na a ta ha mar ken ji na na min dong ta xia yi lian ge yong gu de yang xia yi yan ma de ken ge juyi da liyang, genga chili yung gundi kun tatu mga sangsi la tukanda maa lukanda itana yang xa yi na za lopti na yang ba ta yi hama yi gina da yang yang rana nga lishka ta li te yi da na yang lopta kuma ta yi gina yang shiba ga senban da yi gina hama kuri te yi jinta hama yi nyang gina yi gina yang shiba shio nga ta yi jinsan da u tamu siri yin tanga rana nga yang hama yi gina da yang jima wada chiga rana nga xa yi nda yara yu lingu na rangi kasi tisil me tanga ta kaluwa jamba zana da yang kaluwa chiga tsaden Tani lastiga yuuna devjin tawa kanya samshi dhamu juyi dhali, dhamu dhi yarlin dhi yarchi marlin yi kanji jimaatga yana tansi kiwa yana chakila renga na nansin da tanda stawa yu kukwe na kenga ta girka ulan kurji kwan jangu liya nga yi ta shayi chi yuuna maris shayi ta kiza tganaji dhali waka shayi ulan kurji kwa nani chi ka jiwa chin jiwa shayi ta chi kiwa nani chi sukun jiwa jiwa dhamu nansi yin jina yana marlipa dhamu yu kati
0: yin
1: jina yana ranga hama genji na yang da tong da stawi genji ghani sila wa ke yang jilin shu tevjin te kaluwa shakchin da tong da stawi bimkwen zi genji na yang nyam jok chikshi pari nari yang genji mui na jimsen ge kirgi tadden ge genji rimzil stara genji shayi genji rimzil ju da hachan kachin burin dok
0: nizhi

0: 캠칭게인디나 샤린조노 도진조노 너 그렇게 역시 개축 그토니 만당나 철통 못 그샤나라 정거 먹름니 머가니 못테니 때못 그리나 어제 대통나다 먹지 개춘다는 게 육과스 그나만주 고이다니 먹지 개춘데 육과스 그나만주 고나 다스통 샘토니 손에 있나 어제 땀 튼튼 뜨지자드기니 스타이근데 마자드기 달리니 템빌럭당 토르메드기 달리 가나 신제다 차메드기 달리니 너무 잘한 거 지가 치마냠 뜨기 달리 가다 어떻게 치고 지가 뜨고 냠 죽기 달리니 까먹으셔 괜찮게 뜨고니 답상 봐요 과들린 조조 시작같이 있는 거 돈친드기 인들 제는 뭐 바짜친드기 대마트 부처럼 장섬 거터가 다른 게 장비 먹셔 괜찮을 실고는 옛나 아르니 거 잡중매니 삼보고 코스트고마니 산치 거르까매는 그 대는 먹셔 괜찮을 거더니 큰진의 옛나 초년자 총반지 제들이 와 샤께 신을 형 총노 딱그 대는 거 먹셔 괜찮을 거더니 원래 니스타 찬용은 거랑 같은 거 농아 총노 사친 좀는 거더니 여드 컨드 마시그라 다시와 한출이 엔드가니 마시에 선출이 엔드가니 먹지 견출 세준도 끼 호사이나 쳤고 끼 모사이나 쳤고 먹지 견출 욕하든 젠도 시작하진 넘게 돈친즈그리 너저린 친노 바짜친즈그리 세주 다 대랑이 천안바 아니 뭐 모르던 거지거나 나 온바 맘인 거치 고급지거니 가족이가 말로 산치거나 나 사람 맘인 거치 그럽지거니 세주 좀 센 팀어인 야 뜻을 거 두고니 그렇게 먹지 견출 댐 손에 있나 어제 다른 거 버릇 차지리나 첫째 거이윈이 있나 칸이랑 있나 어느 대와 있나 어느 초와 있나 어제 그게 있나 담 버릇 차든 시간 조건이 있나 탈아포라니 이달이니 탈우트 무스타트 이달이니 저는 아마르든 그게 오늘 이달이니 내는 아마르든 그게 오늘 이달이니 어제 다 그게 있나 무슨 욕하지 그게 이달이니 먹시 욕하지 그 어떤 거 따죠 Оле, тогда чу чатава пи инген дген нэрэгу, нэр жахта кэри кэру дген нэрэгу. Оя, та тэргэн гэна мэкши юкуазган юкуаны янна, чавари тэвзэна янна, та рэнгэ кэргэн гэна варэв царжилы на ян чокку, рэнгэ сэмсэнда ян на ян чокку, оле, дэ кэргэн гэна, оле, калун жамду ста идалини, калакола не идалини, оле, хавзэн гэ варэка, шэнзэн гэ цурэка, оле, Takcaca nampak sih meni, zaman tuan jumanin, oleh kerja yuhami kalingonu, hari zaman ikhsun segonu, kunhuan bu tip segonu zidalini, oleh dia mengasihana nyusukin juga tuwa, cerhani cerhah, yarji kumpalan juga jemar tu cerap jasam ke, tak kerja ini na nyusukin juga segonu tu, oleh tak orang ke syali dalini nyusukin juga ceramatona, tak Tunggu syali sana, nyusuk kencing itu nara, merasa, mendengsa, mabjinsa, tamjaga lama teluk ekosa, dugu rupa temili ekosa, ta temu gunting nara, nyusuk mandang ati ekon ramni, ta sambil segi dalin, kombi cegi dalin, ti ekon cemarin dorcik, ringer tarstang timuriyo kerjino, ya ti serasan cini kerja kembali terzini, yenna, ta terang hamun gawon susa, arakar kustajisa. Tak syari kamu kemar teri esa, ti masih kawan kerja teri esa, mampu di mal jalan mukhole esa, ti masih jangsa ke cemere esa, dani tangi maksud kecil kecil guna yenna, tanda muzak ke kerjanya na, tak sempit ke cerdik ayok, ni nana aram tingke cerdik ayok, ni nampi kanan kokong ke cerdik ayok, kongkiri nana kokong ke kongkiri yana, cina bagam mampu kongkir seman cerdik si, mampu roh ti nana arta cerdik si sejauh ni sekarang kacin cia sekayu, ni sekarang kompan to sekayu. Nda kapjang ini mereka tamzgiin, nda sesama mereka tersgiin. Tanda muzik ni syafaat sekarang tamzgiela, dalam tu cik sorry tamzgiela, cendera terlela, ram terlela, jasi dala.
1: Oh ya, dah dalam tahu juga tamzina terjung manjung semu, kusapa tamji pasan, dan istihar kongtung stang kejali, hajar kuku kongtung cik kejali, tado kongtung wang kejali, nda tuh kongtung mar kejali. Rasa cantos tundu mili, kunya masuk jat tamji di, ngodong bamba kesemili. Demang bahasa sembili, mahar ceri, cuci rayun ceri. Tiarang, ya tak kerja tak kerja kontak stam kucik cuci gugur di. Dari ni dia sih ini stang datuk hundi. Tiarang kita wajah cumjina kana cukup mela jargu san jazgi. Aku na cargu mela membuzik jazgi. Ni hop cerita tu ni manyo ni, hop kerjawan ker manyo ni, kerjim hop sunyan manyo ni. Negera manyo geri mati di. Negera tu mungkura mungkara cakap. Negera sangat manyo agak kara cakap. Anda muka tu ni kini mah tungsel kawasan ni. Kamaru cakap tungsel kawasan ni. Anja anja zgemek, siapa juzgemek kara. Ayun dong ada terang asam masih kamera kasih tengah tuan tengah ni, asam masih kamera asam kau dah lawat tengah ni. Tena terang dan ijen jawar mumba sokzik, ngah cerah sih kerja sokzik. 단단히 먼저 개축과 송단이 같이 커야지 대리가 관함 측으로 뒤쳐리 대리 송도지 토킨들이 대리 개탐도 흡지리 뜨고 그 진단대 홍지리 남편 송군이 지금 신나다 머리 다대인한 것 때문에 시적 전에 근친 좀 섬기나는데 마 이월만 잔다들인데 마 비용이 뭐 총나들이 뒤때는 가상랑이 대리 남자르구이 대리 세군이 지금 좀 뜨모이로 마트서 지르랑이 좀 섬기나 다대령더니 카바코군이 대리 대리 내 녹적성 맞다 대리 단득에 카트라 고리 대리 일단 택거시디 간장비는 아롱제 대리 오 Wajib pinangan kerja wis. Sekarang zina, waktu tengah yang cium ciri, waktu tengah gua kayu ciri ta. Tangan karpa itu cik tu gua ciri. Hasil jamba itu cik ngu gua ni. Jemput nanan tu muri lah. Ati tangan mabuk kencur segunung. Tapi serkesi di sana waktu kawajin zina. Tapi masih mewu tu cungi dari kuya mewu mazu jadi orang. Waktu kawajin kikung ajin lakang ajin zina. Tapi kerja tak tetun ke sengkum zina. Tapi cium ke yikum zina. Tapi kawajin kikung ajin lakang ajin zina. Ya kum susun botai bawa ni. Malu pun tamat lakang barang ni. Tanda muka saya nama jawab saya ikhun jadi ni, kucing aman jawab saya sejuk jadi ni. Tapi cukup nama ni tunggu berjaga ni, nama ni terasa jadi ni. Tapi si itu mungkin tergelap jadi ni orang, mungkin terkunci hujan jadi ni. Tadi, si kahang langit ni, nama jargu itu ni. Atau kasung sana ni cik cik ni, kasung sana tunggu berjaga ni. Jadi saya nanda muri. Yang nari cara kasung terang atau tengah sejuk itu, nama itu atau kungku ni masih ni kahit ni, tunggu kita masih ni tiada ni. Tanda nak yang cuma sikit tenun orang, tempu ni anak nun nun, macam tu sejuk ni. Tapi ni nama yang cila orang kahwah jadi nang nara. Yang tak kerjakan kerjasam kiri datang, yang tak kerjakan bukan boleh, orang kau lari sendiri, lawan kerjasam kiri. Di kerjasam tak cuci orang kawan, tu sendiri yang mesti kencing di laka ni. Yang kerjakan tak saya cakap, akhirnya saya ni wamil ni je. Tapi muka kerjakan ini, yang dengan kerjakan garis ini topa terkait dengan, macam ini kerjakan terkait dengan dali. Di kerjakan ini, hobi yang kau layak tangsa, tapi mesti akhir kau layak tangsa. Yang kau jangan layak tangsa, tangku stun layak tangsa. Di sama tak kerjakan ini, siapa cuma mengajar kencing, tapi mengajar kencing nampak siwar tu kau layak tangsa, tu yang lama sangat tangsa. Tapi muka jual sendiri je. Ina ina tiada zonin lagi ni nara, aku cuci cuci cuci nara. Waktu kau akan di zon, dana aku cuci kereta aku. Orang sani aku kereta aku, mungkin mewuju orang aku cuci kereta aku. Nanti nak jangan lagi nana, tu istikharah lagi nana. Duk kereta aku, cuci gaya nu, selam gaya nu, setok selu, orang cuci nu, cedong karu kerja cuci nu. Sebab orang makar undang nyam gaya nu, nona sini selu undang nyam gaya nu. Sungai kita makar kerja cek gaya nu, malam selu undang nyam gaya nu. Nanti cedong makar undang kami nu, kerja selam undang cuci nu. Aku cuci gaya nana kereta aku, duk nana gaya wajib sah gunu, ni wajib sah wajib sah gunu. Tapi kau yang baca cuci gaya nu, sekarang tak sama dia mesti gunu. Di mana kita setiap kali macam itu, kita kena orang kecil guna, sangat cuma bungkus guna, kosong dalam arus kain guna, tidak kerja tak ini na. Kuni tak ni kan cerdik kena guna, si sabi ni kan kukuh kena guna, sangat silu silu kan nafas cengu, nana setempat hutama cengu, sangat sengi cengun tercengu, guna tanjung nang erdik cengu. Setiap kali macam itu, kita mesti kerja suka orang kan semua nana mabuk kencing dah segi kau di, kencing cuma semai mana ni, tidak kerja tak ini na. Kita cak semai mana ni, tidak kunci lah karena kita kalau kau guna ikut, nara long cak sama tak ikut ni. Tetang cakap itu kasang terang atau mungkin nak kerja awak ni mandang dah terjadi dari kau masuk kerja mandang di tak kuri dari konsen tengah kau terjadi dari kasang terang atau sudah cik ni malu ni hari itu kemudian bantu kau kita ni tangi dia kasih ini nak cakap kita kau mesti tenteri kosu mesti kumpul kosu dengan kau kau kuri menyu tatah tamat jangan kau lontar menyu dia tengah tu kau tadi ya tak kerja kau jangan ni mandang dia kerja kau ni asal dalam orang tuh ini nak cakap dia tak orang tuh ini nak cakap dengan aku cakap ini cinta dah tangi dari sekarang jangan tu orang nak cakap dari dengan nyeri dia kau kerja. Cuma jenis cikir itu, orang mahu dijual itu, sekurang-kurangnya jemputan saya nanti mula. Datang cakap cik itu, kita susah tangsai cuma dengan jenis. Orang orang tahu juga cuma jenis mungkin cik itu faham dengan jenis mana. Tiada orang kasih wap istam dia, ngerti wap pin cari. Tiada orang kawal kunci jenggonya susah tangsai na. Usir dia jemput dia segera. Cinta susah itu kami dali. Kita bilam aku agak macam, kau senyum buat cuma agak macam. Orang tak jangan khusus mesti dali. Yang tanah lala ke, orang ke cincin hama ke, hafsu kasir ngadu na, hafsu kubir ngadu na. Dua kerja tak dengan jenis. Gua kerjain ke siapa itu? Sekarang gua muka hamil itu. Baru kamu kuza nanti itu. Gua pun seru gua pun kau ni kau kuri itu. Kerja lah masuk kerja gasuk. Ada nanti ni lu kegasuk. Jauh siapa itu? Tengah tu kundi laga tak amcil laga canggung juga. Gua tomba laga ni juga juga. Kerja kerja dia kerja dia macam cukup kita gini. Tapi dia dia nang aja kita. Oleh kerja kita. Nalaram nang aja dia. Orang tak so yang lala tu tengah tu kundi kerja kita. Tapi nang argin gusungi. Rostu argin gusungi. Oleh tak kita macam kerja ni kerja gini. Tapi tongcer terasungi. Untuk kerja kita. Jauh muka asung jauh kecil itu. Dia jauh fonsu ni orang tu kita ni. Tan dia sungguh dia lihat kerja apa mel di, apa thay di dia. Untuk kerja tangan ini na, oh ya, ta cakap na orang kung apa di dia, kung ni zakam lagi di dia. Cincin hama untuk kerja tangan ini, arti kena ngaji di. Tiada cincin kelakani, cuma zatun kerja cincin untuk kerja tangan kita masuk di dia. Ni orang ni cincin kita sahaja untuk kerja tangan ini na, oh ya, yang kita masuk di dia. Tumbuh kita ama, angai ngama kerja tangan orang ke, ni hati kita tuh kundera cincin di dia. Zaman nabi jadi di dia, zaman nabi yai di dia, saya nabi turi di dia. Tangguh sih, oh lah kerja tangan. Nak kerja tak ini, oleh tak kongsin, tak kongsin tarik, tak mungkin tarik tunggu. Nanti tu cincin kau, tinggal kau yang apa nanti tu kau tu mesti kencur kau nangkara. Akhirnya kau, Yona karsang teranga tan chuk kastaz yona nezo sambu jasum chini stongu galos tini kastaranga kulu gu gusaju. Di hara chinchi kalakani karsang teranga somjina ta chamzgin da muzgi tenga ta chanchin da muzgi yik. Di tanga da tukhunde yang lala gu zo somjina ra ta kirge ta genjina. Yang ola hosir nangwa nangu ideli, koyakhsir nangwa rangu ideli, ya ta kirge ta genjina ya. Ani kastani ideli, semgur gomni ideli, yang kirge ta genjina yang. Кетти скрии гону тату хун динана ян кыргета гэнжина ян музыкын чукалакана де кыргета гэн нигдан ту нанга тайри деди симдан ту нанга чежеви деди де кыргета гэнжа ой хаджим туа чежек деди ну хани нанга чули деди таша какарасын хти гэтэн госа нан шикшик жамбор ту гэтэн госа не самны кырде ун нок чикоса ага кап чыккан до ор жоблен госа дамуг музыкын чул марана тан дамуг кыргета гэнжина оле та ате ту кыргэ чабадан дан де кыргэ саз абрандан дан дамура усута гэнжина ён не тимтин та гэн дамури ина ина карсын терин хсчин нимандар гуни хана ачу сатын сэйна дин жохи гэ кыргэ та гэнжина ода га мушон шон гэдэ дин дики гара гун тук тук гэдэ тани инда кыргэ та гэ тичи ина чук дын гэ кыргэ гот зун ода тухун да отасим гала мар гун гум гэдэ тани лык гар уч чөрч юз гэдэ тани инда та кака у жинзг чи дэли кохсон мет тук жинзг лан гэдэ дэта ики хри дэви мэб жи кэнчун диш гота ул кава чин гэ нэзги ната таадаг тамчилгийн дээш шугаата хэрэг ижиг атвка вашир басу так шинчил вакан дэм нэ зита ол вакан дэм на тамуудын дэв атвка шинчил ман индон нэ зита ман индон на тамуудын дэв атвка датан атэрэн ми ярон сэлкэ сэм гадан хмар мугэ сэм гэн ятм чэм муин сэнамати тамун ашэдин дүмэ кэн ани хага яра мэк тамун ашэн на чин жонэр кэпарын на чэн жонэр сам да сам эла да рам дара вилас жут зэгтэр чаши дэл гя
2: рэт опана багчи сам дани ярон гэн жан шиу а тав нэрсэн ба там дэн да Dancing on Tony Zoa, Hambum Jan, then you got and there's a send them Gergin number of Shenug Katanachista. Dancing on Tony Samba, Tamden Day, there's a send them Gergin and Bishenug Katana, Ergotan Tang Chung, a new ten of two, Ergotan Tang Chung, some zero two, Ergotan Tang Chung, some jill of some, Ergotan Tang Chung, Jemzer two, Ergotan Tang Chung, some jill of some jerry. Yinang chin toi ka tang ar gatang tang chung ob zhe zhe tigra chi gamawi ka tang ar gatang tang chung ga ni tan chig lang